Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Syadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla mudahkan kita untuk kalian berkumpul dalam majlis yang insyaallah penuh dengan al-barakah, termasuk di antara salah satu kegembiraan kita adalah bahwa amalan saleh yang sekarang kita kerjakan ini adalah amalan yang berada di hari-hari yang sangat afdal,

di hari-hari yang sangat mulia yang tergolong dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang amal saleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan yang dikerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Lalu sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah yang bisa menandingi amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah?" Qala, "Walal jihadu fi sabilillah." Rasulullah bersabda, "Tidak pula jihad fi sabilillah bisa menandingi dan menyaingi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali yang bisa sebanding dan setanding dengannya, naam, atau bisa mengunggulinya, rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bisyai'." Kecuali seorang mujahid, seorang yang keluar bersama jiwa dan hartanya, pergi berjihad di jalan Allah, berperang di medan tempur, dan tidak ada sedikit pun yang kembali. Dalam arti dia menggapai syahid, tidak kembali jiwanya, demikian pula harta bendanya. Maka ini suatu bentuk kebahagiaan dan kegembiraan seorang muslim ketika Allah Azza wa Jalla mudahkan dia untuk beramal saleh. Tayib, kita lanjutkan dari sisa penjelasan pada pertemuan yang lalu, masih dalam bab ke-76. Kata Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, "Thumma dhakara al-muallifu rahimahullah ayataini sabaqa al-kalamu alayhima." Kemudian Al-Muallif Al-Imamun Nawawi

sebagai penulis kitab Riyadhus Salihin menyebutkan dua ayat yang sudah berlalu penjelasannya, yaitu firman Allah, wal kadhimina al ghaidha wal afina anin nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan manusia, dalam surat Ali Imran 134. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah, wa laman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur, barang siapa bersabar dan memaafkan sesungguhnya yang demikian itu termasuk dari perbuatan yang mulia. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang seorang lelaki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia menceritakan bahwasanya ia memiliki kerabat. Aku menyambung hubungan dengan mereka, tetapi mereka memutuskan hubungan denganku. Aku berusaha berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat kejelekan terhadap diriku. Aku bersikap lembut kepada mereka, namun mereka berbuat kejahilan, tindakan-tindakan kebodohan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, bila engkau kondisimu persis seperti yang engkau ceritakan, yang engkau gambarkan, maka seakan-akan engkau menyuapi mereka dengan pasir panas atau abu yang panas, dan senantiasa engkau mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala selama kondisimu demikian. Kenapa demikian? Qala rahimahullah, لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَرَابَةُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ يَصِلُهُمْ قَرِيبُهُمْ لَكِنْ يَقْطَعُونَهُ. Kerabatnya menyambung hubungan, tetapi justru ia memutuskan hubungan. Ia berbuat baik kepada mereka, mereka justru membalas dengan keburukan. Ia bersikap lembut, tetapi mereka berbuat kejahilan, perilaku-perilaku bodoh, wa yazdadun, bahkan semakin bertambah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seakan-akan engkau menyuapi mereka dengan abu atau pasir panas. Ar-ramadul har. Naam, pasir yang panas. Wa tusiffuhum, yakni tulqimuhum iyyahu fi afwahihim. Kau suapi mereka di mulut-mulut mereka. Dan kalimat ini barakallahu fikum perlu difahami dan diperhatikan, wa huwa kinayatun an anna hadzal rajul muntasir au muntasar alaihim. Ini sebetulnya sebagai ungkapan kiasan, bukan dalam makna hakiki nyuapi pasir panas di mulut mereka, tapi sebagai ungkapan kiasan bahwasanya dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullah, dan ini sebuah peringatan dan catatan penting, bukanlah hakikat orang yang menyambung tali silaturrahim seseorang yang dia membalas dengan balasan kebaikan terhadap kerabat yang menyambung hubungan dengannya. Bukan itu hakikatnya. Tetapi hakikat orang yang menyambung tali silaturrahim adalah alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha,
orang yang bila diputuskan tali silaturrahimnya, dia menyambungnya. Naam, fahadha huwal wasilu haqqan. Inilah hakikat yang dikatakan orang menyambung tali silaturrahim. Oleh karenanya, pesan berharga dan pesan pentingnya adalah fa'alal insani an yasbira wa yahtasiba ala adhiyati aqaribihi wa jiranihi wa ashabihi wa ghairihim. Maka hendaklah seseorang itu bersabar. Sabar sekaligus harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas gangguan kerabatnya, tetangganya, teman-temannya ataupun yang lain. Maka ia akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Dia akan selalu dalam keberuntungan sementara mereka dalam kerugian. Yang kemudian Asy-Syaikh menutup dengan doa, waffaqanallahu lima fihi al-khair was-salahu fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberi taufik kepada kita terhadap hal-hal yang ada kebaikan padanya dalam perkara dunia dan urusan akhirat. Taib, kita beranjak pada bab yang baru, yang ke-77. Babul ghadab idzan tuhikat hurumatus syar'i wal intisar li dinillahi ta'ala. Marah bila ketentuan-ketentuan Allah dilanggar, keharaman-keharaman Allah dilanggar, dan berusaha untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menolong agama Allah. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, sebagaimana sudah sering kita terangkan bahwa kebiasaan Al-Imam An-Nawawi dalam penulisan kitab Riyadhus Salihin itu, beliau dalam setiap babnya menyebutkan ayat yang sesuai dengan babnya. Sebutkan terlebih dahulu beberapa ayat, baru kemudian hadis, termasuk yang akan kita lewati dan yang sudah selalu kita lewati. Qala Allah taala, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-30, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Barang siapa mengagungkan yang diharamkan Allah, maksudnya mengagungkan syariat Allah dengan tidak melanggar hal-hal yang diharamkan, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ, maka itu kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan menguatkan kaki-kaki kalian. Hadis yang pertama dalam bab ini, wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala, inni la ata'akhkharu an salati as-subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. Muttafaqun alaih.
Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri, berarti sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku tidak menghadiri salat subuh karena si fulan, yang ia memanjangkan salat untuk kami, memanjangkan bacaan. Maka aku tidak pernah melihat Nabi marah dalam atau saat memberi nasihat melebihi kemarahan beliau pada waktu itu, kata sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri. Di mana beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya ada di antara kalian yang membuat orang lari dari agama Allah. Siapapun di antara kalian yang mengimami manusia, maka hendaklah dia meringankan salatnya. Karena sesungguhnya di belakang dia ada orang tua, ada anak kecil, dan ada orang yang memiliki keperluan atau kebutuhan. Muttafaq alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim. Dijelaskan Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-ghadab, yang namanya marah, itu ada beberapa sebabnya. Seseorang sampai marah dan meluapkan kemarahannya. Di antaranya adalah orang yang membela dirinya, membela diri pribadinya. Ada seseorang berbuat terhadap dia sesuatu yang ia tidak suka, sesuatu yang membuat dia marah, maka dia pun marah untuk membela dirinya. Marah karena urusan diri pribadi dia, ini adalah al-ghadab manhiyun anhu, wa hadzal ghadabu manhiyun anhu, jenis marah yang dilarang. Karena ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberi nasihat, meminta nasihat, meminta bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan, ausini, berikanlah aku wasiat. Qala la taghdab, jangan marah. Dia mengulang lagi minta wasiat, Rasulullah mengatakan jangan marah, sampai 3 kali. Tetap Rasulullah menyampaikan jawaban jangan marah. Itu ketika berkaitan dengan diri pribadimu. Yang kedua dari sebab-sebab kemarahan adalah seorang marah karena Allah. Dia melihat seseorang yang melanggar kehormatan-kehormatan Allah, melanggar aturan syariat, larangan Allah, keharaman-keharamannya. Maka dia pun marah karena merasa cemburu terhadap agama Allah Azza wa Jal. Dan demi untuk menjaga dan membela agama Allah, maka kemarahan seperti ini adalah kemarahan yang terpuji, dan karenanya seseorang akan diberi pahala.
Karena demikianlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah teladan yang dicontohkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dia masuk dalam kategori firman Allah, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Siapa yang mengagungkan keharaman-keharaman Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah. Dan juga pada ayat ke-32 dari surah Al-Hajj, Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu tergolong ketakwaan hati. Maka dia mengagungkan syiar Allah. Dia mengagungkan kehormatan-kehormatan atau keharaman-keharaman Allah Azza wa Jalla. Sehingga atas syariat Allah dia menunaikan tugas melakukan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran.

Kemudian al-muallif Al-Imam Nawawi menyebutkan ayat kedua itu firman Allah, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Dan kata Syekh, yang dimaksud dengan menolong Allah adalah menolong agama Allah. Itu maknanya. Karena Allah sendiri tidak butuh pertolongan. Dia adalah zat yang maha kaya, justru dia yang memberi pertolongan kepada hamba-hambanya. Sehingga yang dimaksud dengan menolong Allah subhanahu wa ta'ala di sini adalah menolong agama Allah, melindungi dan membela agama Allah. Dan dia marah ketika agama Allah direndahkan, dihinakan. Naam. Termasuk pula dalam upaya dan masuk bagian dari bentuk menolong Allah dan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-jihadu fi sabilillah. Melaksanakan, menunaikan jihad fi sabilillah. Dia berperang dengan tujuan agar kalimat Allah dialah yang tinggi. Hada min nasrillah. Ini termasuk bentuk dari menolong Allah. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada orang-orang yang menolongnya, menolong agamanya, dengan dua janji dalam ayat ini. Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian atas musuh-musuh kalian. Wa yuthabbit aqdamakum ala dinihi. Dan menguatkan, mengokohkan kaki-kaki kalian di atas agamanya, agar kaki kalian tidak tergelincir, tidak terpeleset.

Jadi subhanallah, ini sesungguhnya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah wal akhawat muslimin dan muslimah, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala berarti bagian dari sebab istiqamah agar pijakan kita kokoh di atas agama, tidak tergelincir, tidak tersesat. Dan banyak hal masuk dalam kategori menolong agama Allah, termasuk upaya kita menyebarkan ilmu agama. Sebelum menyebarkannya, kita juga belajar agama Allah. Ini bagian dari bentuk menjaga agama itu, agar ilmunya tetap terjaga. Maka dengan ini berarti orang yang mendambakan barakallahu fikum keselamatan, mendambakan keistiqamahan, istiqamahlah dalam belajar, istiqamahlah dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam berdakwah semampu kita, dalam batas kemampuan kita. Coba kalian perhatikan kata Syekh, fata'ammal al-an idza nasarna Allah marratan athabana marrataini. Bila kita menolong Allah sekali, yakni menolong agama Allah, Allah memberi kita balasan dua kali. Lafadznya kan intansurullaha, bila kalian menolong Allah. Tapi balasannya dua, yansurkum, Allah akan menolong kalian, wa yuthabbit aqdamakum, dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Thumma qala ba'daha, kemudian Allah berfirman setelahnya. Syekh di sini melanjutkan ayat dalam surat Muhammad tadi, ayat yang ketujuh. Kemudian pada lanjutan ayatnya, ayat yang kedelapan, walladzina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang yang kafir, maka mereka akan rugi dan hina, serta akan sia-sia usaha mereka. Yakni penjelasannya adalah annal kafirina amamal mu'minina alladzina yansurunallaha lahumut ta'is lahumut ta'su. Bahwasanya orang-orang kafir di hadapan kaum mu'minin yang mereka menolong Allah, mukminin yang menolong Allah, menolong agama Allah, maka orang kafir di hadapan mereka lahumut ta'su. Apa itu at-ta'su? Pada ayat tadi walladzina kafaru fata'san lahum wa huwal khusran wadh-dhul wal hawan. Kerugian, kerendahan, kehinaan bagi mereka. Wa adalla a'malahum, lanjutan ayat tadi, yakni yakunu tadbiruhum tadmiran alaihim. Justru rencana mereka terhadap kaum mukminin, segala macam bentuk makar, tipu daya, propaganda, siasat mereka terhadap kaum mukminin, tadmiran alaihim, menjadi kehancuran bagi mereka. Wa takunu a'maluhum dhalah, dan usaha mereka sia-sia, la tanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka.
Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu anhu bahwa ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, aku tidak hadir dalam salat subuh karena si fulan yang memanjangkan salat terhadap kami. Wa kana hadzal imam yutilu bihim italatan akthar min as-sunnah. Dan si imam ini memanjangkan dengan panjang melebihi sunnah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Tapi juga dilihat orangnya tentunya. Jangan ada sebagian orang baru baca subbihisma rabbikal a'la, tuh panjang sekali. Maunya inna a'tainakal kautsar. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah dibacakan baru subbihisma rabbikal a'la. Dibaca hal ataka haditsul ghasyah, mau semaput sudah dia rasanya. Naam, seakan-akan dia dibawa naik gunung. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin dan muslimah. Bentuknya adalah memanjangkan melebihi yang sunnah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Yaqul, beliau mengatakan, yakni Uqbah bin Amr, "Fama ra'aituhu ghadiba fi mau'izatin qad ashadda mimma ghadiba yawma idzin." Aku belum pernah melihat dan menyaksikan Nabi di saat memberi nasihat marah semisal di waktu itu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas." Wahai sekalian manusia, "Inna minkum munafirin." Sesungguhnya ada di antara kalian yang membuat orang lari dari agama. "Fa ayyukum amman nas falyujiz." Siapapun di antara kalian yang mengimami manusia, hendaklah diperingan, diringkas. Munafirin yakni yunafirunan nasa an dinillah. Dia membuat manusia lari dari agama Allah. Orang ini tidak mengatakan kepada manusia, jangan kalian sholat subuh, jangan pergi melaksanakan sholat subuh. Ia tidak mengatakan itu, tetapi ia membuat orang lari dari agama dengan perbuatannya. Dengan memanjangkan salatnya melebihi sunnah, maka manusia pun lari. Maka di sini terdapat sebuah isyarat bahwa segala sesuatu yang membuat manusia lari dari agama, walaupun lisannya tidak berbicara, ia mengusir orang, tetapi dengan tindakan perilakunya, ia membuat orang lari dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya juga penting ya ikhwah dan akhawat, sikap lemah lembut kita, barakallahu fikum, muamalah yang baik, sudah sering kita contohkan bagaimana dampaknya. Naam. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertimbangkan maslahat dalam perkara-perkara syariat, dalam urusan pelaksanaan syariat, beliau terkadang meninggalkan sesuatu yang baik untuk mencegah
terjadinya fitnah dan mudarat yang lebih besar. Sebutlah misalnya sebagai contoh, beliau sangat berkeinginan untuk membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi yang telah dibangun Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi beliau takut muncul fitnah, maka beliau pun meninggalkannya. Sebagaimana beliau biasa berpuasa ketika safar, namun tatkala melihat para sahabatnya berpuasa sementara puasa itu memberatkan bagi mereka, beliau pun berbuka untuk menunjukkan kebolehan berbuka ketika safar, apalagi sampai memberatkan. Yang juga telah muncul dalam sabda beliau bagi orang-orang yang terasa berat bagi mereka untuk berpuasa ketika safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Bahkan ada yang sampai semaput, Rasulullah mengatakan, "Ulaikal usah, ulaikal usah." Mereka itu orang yang bermaksiat, mereka itu orang yang bermaksiat.

Maka seseorang bersemangat untuk menerima atau agar manusia menerima agama Allah dengan hati yang tenang, penerimaan, jiwa yang lapang, tanpa melanggar syariat, ini adalah bagian dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti di sini bermakna apa? Memberikan rukhsah-rukhsah keringanan, tapi dengan melabrak batasan syariat, bukan itu maksudnya. Naam. Intinya adalah bahwa hadis ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dari perbuatan sang imam. Dan di sini pula ada sebuah faedah. Ada isyarat di dalamnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang marah ketika memberikan nasihat, tatkala ketentuan-ketentuan Allah dilanggar. Dan sebagaimana diceritakan sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza khataba yawmal jum'ati ihmarrat aynahu wa ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jaisin. Rasulullah bila berkhutbah di hari Jumat, kedua mata beliau merah, suaranya meninggi, dalam kondisi beliau ishtaddat ghadabuhu, sangat marah. Artinya memang berapi-api Rasulullah itu, seakan-akan beliau seorang yang sedang memberi peringatan kepada pasukan. Yaqulu sabbahakum wa masakum wa masakum, hati-hati kalian diserang musuh di pagi hari, di sore hari. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan, siapapun di antara kalian yang mengimami manusia, falyujiz. Apa maksudnya falyujiz? Yakni falyukhaffif as-salah, ringankan salatnya.

wa fihim dzu hajah. Di antara jamaah itu ada orang yang fisiknya lemah, ada orang yang kekuatannya lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang punya kebutuhan. Apa gambarnya kebutuhannya? Qad wa'ada ahadan yadhhabu ilaihi aw yantadhiru ahadan aw ma asbaha dzalika. Dia terkadang sudah berjanji ke orang, ingin pergi, ingin ketemu atau nunggu orang. Subuh-subuh ini jamnya jualan di pasar rame-ramenya. Ya, pengen segera berangkat ke pasar jualan. Jangan terlalu lama, kasihan kefikiran dagangannya nanti keburu enggak laku, kesiangan, kan begitu. Maka tidak boleh bagi seorang imam memberatkan manusia na'am aktsar mimma ja'at bihi sunnah. Namun tentunya jangan pula kitanya terlalu apa istilahnya ya, terlalu cengeng lah kalau bahasanya begitu. Wallahu ta'ala alamin, yang bisa kita bahas semoga bermanfaat bagi ana dan antum semuanya. Allah menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita berada di 6 Zulhijjah, masuk malam ke-7. Dan di antara tujuan kita membahas Tuhfatul An-Nasik bi Ahkamil Manasik adalah agar kita mengingat atau memahami, mempelajari, mengilmui tentang manasikil hajj, yang mana ini salah satu syairillah yang wajib kita agungkan. Wabil khusus kita pula berada di al-ashr al-awwal, 10 pertama Zulhijjah, yang mana keutamaan 10 pertama Zulhijjah ini diantaranya adalah keberadaan hari-hari yang besar itu, Yaumut Tarwiyah, Yaum Arafah, Yaumun Nahr, dan diikuti dengan Ayyamut Tasyriq. Di samping haji secara keseluruhan itu min sya'airillah, juga rincian satu persatunya juga merupakan sya'airillah yang wajib kita mengagungkannya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, sebagai bentuk pembuktian. Karena seorang yu'azzim, yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka yubarhin, ya, sebagai

mana kata Al-Allama As-Sa'di rahimahullah, maka dia yubarhin, membuktikan ketakwaan hatinya, dan sihhata imanihi, kebenaran iman dia. Barakallahu fikum. Termasuk sya'airillah, ibadah udhiyah, ibadah al-hadyu, termasuk sya'airillah, ya, salatul id, salatul id bagi selain jamaah haji. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Maka berikutnya kita lanjutkan tentang fi ma la yajuz lil muhrim fi'lu, yakni mahdzuratul ihram, yang telah disebutkan kemarin, wa hiya tis'atun, yang itu ada 9. Kita telah pelajari yang pertama, labsu al-mikhyab, memakai baju berjahit, yang telah kita jelaskan tentang kriteria baju berjahit. Kemudian telah kita sebutkan dalil, dan ini adalah khas bidzukur, larangan ini khusus untuk kaum pria. Dan kita telah sebutkan beberapa hal atau beberapa yang termasuk yang dilarang, dan beberapa hal yang tidak masuk atau tidak termasuk dalam larangan ini. Ya, yang saya sebutkan antara lain, ya, mengenakan jam tangan, cincin, kacamata, mengenakan sabuk. Nah, demikian. Ini khas birrijal. Adapun kaum wanita, ya, kemarin sudah kita isyaratkan pada jawaban atas pertanyaan yang diajukan kemarin, yaitu kaum wanita terkait hal ini ada larangan yang khusus berlaku untuk mereka, yaitu labsun niqab wal burqa', mengenakan cadar dan burqa', wal qaffazain, dan kaos tangan. Ya, dua kaos tangan. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis Abdullah bin Umar, marfu'an wa mauqufan. Marfu'an wa mauqufan. Yang mana mauquf asah, yaitu wala tantaqib al-mar'ah al-muhrimah wala talbas al-qaffazain. Yaitu wanita tidak boleh mengenakan niqab. La tantaqib al-mar'ah al-muhrimah. Wanita yang muhrimah, sedang ihram, tidak boleh mengenakan niqab, dan tidak boleh menggunakan dua kaos tangan. Ya. Ini wanita. Namun sudah dijelaskan kemarin, apabila wanita atau apabila wanita membutuhkan menutupi wajahnya tatkala ada pria ajanib, pria yang bukan mahramnya, maka dia harus menutupi wajahnya itu dengan cara menjulurkan, ya, penutup kepalanya itu ke arah wajah. Ya, ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana ar-rukban yamurruna bina, ya, para pejalan kaki melewati kami, wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhrimat, ketika itu kami bersama Rasul, yakni para istri Nabi, dalam keadaan berihram, yakni sebagai muhrim. Fa idza hadzu bina asdalat ihdana jilbabana, ketika mereka mendekat, maka kami, ya, menjulurkan jilbab-jilbab kami, min ra'siha ala wajhiha, dari kepala ke arah wajahnya. Fa idza jawazuna kashafnaha, ketika sudah melewati, maka kami pun menyingkapnya. Ini dibuka kembali.

0: Disebutkan dari Fatimah bintul Munzir qalat kunna nukhammir wujuhana wa nahnu muhrimat. Dulu kami menutupi wajah-wajah kami, dan ketika itu kami tatkala kami sedang muhrim. Nah, sehingga di sini menunjukkan bahwa bukan berarti dibuka begitu saja tatkala ada pria asing. Nah, yakni tidak boleh mengenakan niqab hanya saja apabila di sana ada pria asing yang bukan mahramnya, maksudnya, maka tetap ditutup. Ya. Bil khusus di masa sekarang yang jumlah yang jamaah haji itu jutaan manusia, maka mau tidak mau memang harus ditutup wajahnya. Dengan cara bagaimana? Bukan dengan cara menggunakan burquk atau niqab, namun menggunakan kain lain yang tidak dijahit khusus sebagai niqab atau burquk, sebagaimana di dalam pada hadis tadi, dengan cara menjulurkan ya kain kerudungnya ke arah wajah, atau dengan kain apa saja. Ya, dengan kain apa saja. Karena itu ditegaskan di sini, apabila wanita menutupi kepala ya dan rambutnya, dan menutupi watughatti wajhaha bighairin niqab, maka wanita yang muhrim atau ihram itu menutupi kepala dan rambutnya, dan menutupi wajahnya dengan selain niqab, fi hadratir rijal al ajanib, ketika ada pria ajanib yang bukan mahramnya. Dan ini akan pada prakteknya memang demikian akan terus menerus, karena tadi itu jamaah haji jumlahnya jutaan manusia. Wa yajuz an talbas al khifaf wasyurrab wa ma sya'at min ath-thiyab bi ijma'il ulama. Boleh mengenakan khuf dan kaos kaki dan yang dia maukan dari pakaian bi ijma'il ulama. Ya, dengan kesepakatan ulama. Yang selain itu, yang selain disebutkan di nas tadi, niqab dan dua kaos tangan, maka boleh wanita mengenakannya. Ada bi ijma'il ulama ghair alla tatabarraj bi zinah, tetap dengan catatan tidak boleh bertabarruj. Dan boleh bagi pria maupun wanita mengganti baju ihramnya dan mencucinya. Nah, demikian pula apabila memang dia butuh mandi, boleh untuk melepas kain ihramnya itu atau baju ihramnya tatkala dia mandi. Ini yang berkaitan dengan larangan pertama. Kemudian as-sani isti'malut tib fi badanihi wa thiyabihi. Ya. Tidak boleh mengenakan minyak wangi at-tib pada badan dan pakaiannya. Wa kadzalika syammuhu. Tidak boleh mencium aromanya, menikmati aroma at-tib. Wa yajuzu lahu syammu ma lahu raihatun tayyibah min nabatil ardi. Namun boleh bagi dia mencium sesuatu yang punya aroma wangi dari tetumbuhan tanaman bumi. Ya, artinya apa? Wewangian itu dari tanaman tadi bukan kategori tip. Sehingga yang enggak boleh itu wangi yang kategori tip, minyak wangi. Ya. Adapun aroma wangi lainnya yang bukan kategori tip, maka labas. Walahul iktihal bima la tiba fihi. Boleh dia bercelak dengan celak yang enggak ada tip padanya. Enggak ada aroma tip pada celak tersebut. Ya. Larangan ini sebagaimana sabda Nabi pada hadis Ibnu Umar, Wala talbis, yang kemarin sebagiannya sudah kita baca secara lengkap. Kutipannya, wala talbisu minasyab syai'an massahu za'faron walal wars. Ya. Jangan menggunakan pakaian ya yang terkenai za'faron atau wars. Ini macam-macam tip minyak wangi. Demikian pula sabda Nabi tentang seorang sahabat yang wafat akibat terlempar dari ontanya dalam keadaan berihram. Ya. Maka beliau perintahkan, wafat beliau, dia sang sahabat ini, maka beliau perintahkan igsiluhu wa kafinuhu wa la tughattu ra'sahu. Mandikanlah dia, kafankanlah dia, dan jangan kau tutupi kepalanya. Wala tuqarribuhu tiban, dan jangan kalian dekatkan tib pada jasadnya. Fa innahu yub'ats yuhil, karena dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Dan ini keutamaan seorang yang wafat dalam keadaan ihram, berstatus muhrim. Maka dari sini tidak boleh dia mengenakan minyak wangi tadi di badan maupun pakaiannya tatkala sudah berihram. Demikian pula dia tidak boleh mencium minyak wangi itu dengan sengaja. Tidak boleh pula mencampurkan minumannya. Misalnya kahwa atau teh atau lainnya dengan za'faran misalnya, yang yu'athir fi ta'mih, yang berpengaruh kepada rasa dari makanan atau minuman tersebut. Ya. Demikian pula tidak boleh mengenakan sampo atau sabun yang ada raihatut tib. Raihatut tib. Ya, ini yang tidak boleh. Demikian pula muakimat, bahasa kita hand sanitizer, ya, pensteril, ya, yang memang dicampuri al-iter atau tip itu. Contoh tip dicontohkan di sini yang ada aroma oud, ya, atau yasmin atau aroma misik. Nah, adapun sabun dan sampo yang beraroma wangi tapi bukan kategori tip, maka labas dipakai oleh seorang yang ihram. Misalnya dia butuh mandi pakai sabun, sabunnya sabun wangi memang, tapi bukan kategori tip. Ya. Yang diistilahkan dalam bahasa Arab raiha zakiyah, bukan raihatu tib, ya, wangi zakiyah yang menyegarkan. Karaihati laimun wan na'na, ini contohnya. Raihati laimun wan na'na dan semisalnya. Fala ba'sa bisti'maliha. Wala hadha aidan fatwa al-allama Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ketika beliau ditanya. Nah, adapun aroma wangi yang tersisa ketika dia kenakan di badannya saat hendak ihram, maka ini tidak mengapa yang tersisa. Karena al-mamnu' fil ihram ibtida'ut tib la istidamatuhu. Ya, yang dilarang itu memulai tatkala sudah ihram, mulai pakai tip, ini yang dilarang. Namun istidamuhu, kalau masih ada sisa sebelum dia berihram, pakai seperti yang diperbuat oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika Aisyah radhiyallahu anha mengenakan minyak wangi pada beliau sampai-sampai Kata Aisyah, ka'anni anzur ila wabisit tib. Aku melihat kilatan minyak wangi, apa wangi itu di kepala beliau. Fi mafraqin nabi, di belahan apa namanya, sisiran rambut kepala beliau. Wa huwa muhrim, ketika beliau sedang muhrim. Artinya apa? Itu tampak bekas itu setelah sampai beliau seketika sudah berihram. Kapan dikenakan? Sebelum ihram. Masih ada terus itu setelah berihram. Hadza la bas, hadza la yadur, tidak mengapa. Paham tuh ya ikhwan sampai di sini? Ats-tsalits. Yang ketiga, izalatu sya'r wadh-dhufur, menghilangkan atau memotong rambut dan kuku. Memotong rambut dan kuku. Dzakaran kana au unsa, ini baik pria maupun wanita. Ya, baik pria maupun wanita. Ya, ini berlaku ini untuk pria maupun wanita. Nah. Adapun yang kedua tadi jelas untuk wanita haram, baik ketika muhrim maupun sebelum muhrim. Baik, yang ketiga ini berlaku untuk pria maupun wanita, yaitu apa? Menghilangkan atau memotong rambut dan kuku. Wa yajuz lahu ghaslu ra'sihi bi rifqin. Namun boleh bagi dia mencuci atau membasahi atau membasuh kepalanya dengan rifq, dengan hati-hati, lembut. Wa in kasara dhafruhu jaza lahu ramyuh. Ya, kalau patah dari kukunya maka boleh dia buang. Artinya apa? Di sini kalau ketika dia ghasl ra'as itu dengan hati-hati, ada yang jatuh dari rambutnya, maka yang demikian labas selama dia lakukan dengan berhati-hati. 6. Dalil bahwa tidak boleh mencukur atau memotong rambutnya adalah qauluhu ta'ala, wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah. Ya. Jangan kalian memotong rambut kepala kalian sampai hadyu itu tiba di mahillah, tempat sembelihannya. Ya, ini nas ala halqir ra's. Nas larangan terhadap apa? Mencukur rambut. Dan mencukur rambut di sini izalatu sya'r, baik dengan mencukur habis atau dengan cara yang lain. Dengan cara yang lainnya, makanya disebut izalah. Ya. Artinya wala tahliqu, tidak hanya dengan, tidak mengacu kepada cara halq saja, tapi juga dengan cara yang lain. Dan ini ru'usakum, juga tidak hanya rambut kepala tapi juga rambut yang lainnya dari al-jasad, di badan yang lainnya. Diterangkan oleh para ulama, antara lain oleh Al-Lama As-Sa'di, kata beliau, li'annal maqsud min dhalik husulu sya'ath. Karena tujuannya adalah agar tercapai as-sa'ath, kekusutan. Ya. Wal mana' minat tur tarfah. Dan larangan dari apa? Kemewahan. Bi'izalatihi, dengan menghilangkannya itu. Ya, kalau masih penuh rambut dan kukunya dibiarkan, itu tampak mazhar asy'ats, kekusutan. Tapi kalau dihilangkan, ya tampak lebih mewah. Nah, ini yang tidak dibolehkan saat ihram. wa huwa mawjud fi baqiyati sya'r. Dan ini illah ini ada pada semua rambut, baik yang di kepala maupun yang lainnya. Taib, tadi disebutkan hadza bin nas untuk apa? Izalatu sya'r, larangan menghilangkan rambut. Nah, As-Sa'di mengatakan wa qala katsirun minal ulama ala wa qasa katsirun minal ulama ala izalati sya'r taqlim al-azfar. Dan banyak para ulama yang mengkiaskan pada izalatu sya'r dengan apa? Taqlimul azfar, memotong kuku. Bijami at-tarfah, dengan illah yang sama, yaitu apa? At-tarfah tadi, kemewahan kalau atau kerapian kalau dihilangkan atau dipotong. Nah, demikian. Sehingga apa ya ikhwan? Apa dalilnya tidak boleh memotong rambut dan kuku? Ya, dalilnya adalah wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Untuk rambut bin nas hadil ayat. Ya. Untuk kuku kiasan, dikiaskan. Ya, mengkiaskan antara memotong rambut dengan memotong kuku. Karena apa? Li illatin jami'ah. Karena ada illah yang menyamakan keduanya, yaitu apa? At-tarfah, larangan dari at-tarfah. Ar-rabi, yang keempat, larangan keempat, taghdiyatu ra'sihi, menutup kepala. Nah, taghdiyatu ra's, menutup kepala. Dan ini larangan ini khas birrijal, khusus untuk pria. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar yang sudah kita baca, wala yalbas al-qumus walal amaim. Ya. Wala sarawilat walal baranis. Jangan memakai gamis, jangan amaim, imamah. Namun, jangan memakai sirwal walal baranis, burnus. Ya. Nah, ini. Disebutkan di sini larangan memakai apa? Imamah dan burnus. Kenapa? Karena tidak boleh menutup kepala. Ini menunjukkan tidak boleh menutup kepala. Demikian pula hadis tadi, kisah pria yang meninggal tatkala dia kondisi berihram. Ya, apa sabda Nabi tadi? Igsiluhu wa kaffinuhu wa la tughattu ra'sahu. Jangan kalian tutup kepalanya, sehingga dibiarkan pada hai'ah ihramnya, dalam bentuk ihramnya. Nah, di sini berarti apa? Yang dimaksud adalah menutup kepala bimulasik, dengan kain atau sesuatu yang menempel di kepala. Ini yang dilarang. Taghdiyatur ra's, ya, bi al mulasik, dengan yang menempel. Seperti meliputi apa? Al imamah wal ghutrah. Kita ghutrah, ya, ghutrah. Naam. Wal qubu'. Apa bedanya imamah dengan ghutrah? Kalau imamah itu yang diikat, itu imamah. Kalau ghutrah yang diletakkan saja tanpa diikat. Nah, itu ghutrah. Yang pakai ghutrah ada dua cara pakai. Diletakkan gitu aja, ada yang ada iqalnya. Ada iqalnya. Nah, secara uruf al-alim biasanya tanpa iqal. Tapi kalau pakai iqal biasanya itu amir. biasanya amir yang menggunakan itu. Adapun al-alim tidak pakai iqal. Wal qubu', qubu' topi, wat taqiyah qalan suwa, ya. Taqiyah, kopiah bahasa kita. Nah, itu semua mulasiq. Walahu al-istidlal bi khaymatin wa nahwiha. Boleh dia berteduh ya dengan di kemah atau yang dan semisalnya, yakni kalau ghair mulasik labas tidak mengapa, seperti khaimah wasyamsiyah ya, payung, pakai payung boleh, sehingga jamaah haji payungan boleh, jamaah haji masuk kemah masuk tenda boleh,
1: bukan anu enggak boleh nutup kepala, ini nutupi kepala
0: enggak, yang enggak boleh apa nutupi kepala yang bil mulasik. Wasak fi sayyarah, ya, atap mobil boleh. Nah, ini sebagaimana Nabi SAW juga diperlakukan demikian, dibuatkan untuk beliau pada hajjatul wada itu, ya, penutup pelindung kubba min sya'rin tudrab lahu binamirah, disiapkan semacam tenda untuk beliau, ya, di namirah. Nah, demikian pula kisah yang disampaikan oleh berita yang disampaikan oleh Ummul Husain, qalat hajjatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada', aku ikut berhaji bersama Rasul dalam hajjatul wada', faraaitu Usama wa Bilalan wa ahaduhuma akhidun bi khitami naqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar rafi' thawbahu yasturuhu minal har. Ya. Maka aku melihat Usama dan Bilal, yang satu memegang kendali onta beliau, yang satunya mengangkat bajunya, yakni pakaian kain, ya, yasturuhu, melindungi beliau dari har, dari panas. Ya. Hatta rama jamratul aqabah, hingga beliau pun melempar jamratul aqabah. Nah, barakallahu fikum. Ini sehingga kalau bukan mulasik maka tidak mengapa. Demikian pula disebutkan oleh ulama, kalau dia butuh apa istilahnya, menyunggul ininya barangnya di kepala, adalah bas, karena bukan maksud dia menutupi kepalanya, tapi dia ada haja untuk membawa barang tersebut di atas kepala. Bil khusus di masa lalu ya ikhwan. Ya, para jamaah haji seperti ini. Kalau sekarang ya sudah koper-koper semua ya. Nah, dan justru enggak boleh kalau kopernya dibawa semua, sudah tersedia di hotel-hotel ya. Nah, dan kalau mau keluar ke Masjidil Haram itu sudah ada apa ketentuannya, caranya, teknisnya, apa barang dibawa, tasnya seperti apa, sehingga mungkin hampir enggak ada yang seperti ini di masa sekarang, butuh dipanggul di kepalanya. Tayib. Wal mar'atu ihramuha fi wajhiha. Nah, adapun wanita maka ihramnya di wajahnya, seperti yang sudah kita bahas tadi tentang kaum wanita, para wanita tadi. Kenapa disebut ihramnya di wajahnya? Karena mereka memang tidak diperkenankan menutup wajahnya dengan niqab wala tanaqib. Illa idza marra biha ar-rijal al-ajanib saddalat khimaraha. Kecuali kalau berlalu padanya pria ajanib yang bukan mahram, maka dia hendaknya menjulurkan penutup kepalanya. Wa tahris alla yamussa wajhaha. Ya. Dan hendaknya dia berhati-hati jangan menyentuh wajahnya. Ya. Menyentuh labas. Ya. Adapun sebagian ulama mengingkari itu, cara sebagian yang ditempuh pakai kain namun pakai pembatas seperti ini sehingga tutup tapi enggak menyentuh. Lah. Sebagian ulama mengingkari cara yang demikian. Boleh. Ya, yang penting apa? Penutupnya itu bukan kain yang khusus untuk menutupi wajah, bukan dijahit dengan jahitan khusus menutupi wajah seperti apa? Niqab atau burqu. Nah. Qala al-khamis aqdun nikah lahu aw li ghairihi. Membuat melakukan akad nikah untuk dia sendiri atau orang lain. Dia sendiri juga nikah atau nikahkan orang lain. Ini enggak boleh. Ini tidak boleh. Diqauli alaihi salatu wasalam al-muhrim la yanki wa la yantakih. Muhrim itu tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Ya, tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan.

Hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yankihul muhrim. Muhrim tidak boleh menikah. Wala yungkah, dinikahkan. Wala yakhthub, tidak boleh melamar. Ya.

Dan konsekuensinya, konsekuensinya akdun nikah tatkala ihram, maka ini fasid ghairu sahih. Ya, akadnya fasid, enggak sah. Ya, akadnya fasid, tidak sah. Li'anna nahi fil hadis litahrim. Karena larangan pada hadis tadi menunjukkan haram. Ya. Wa huwa yaqtadil fasad. Konsekuensi haram adalah fasad, tidak sah. Wasadis atau asadis wat'un fi farjin. Ya. Wata fil farj, yani al-jima'. Ya. Wa huwa yufsidul hajj qabla at-tahallul al-awwal walau ba'da al-wuquf. Ya. Ini membatalkan haji kalau dilakukan sebelum tahallul awal, walaupun setelah wukuf. Dia sudah wukuf namun belum tahallul awal, maka hajinya fasid, batal. Nah, ini diantara mahdhuratul ihram yang paling berat. Diantara mahdhuratul ihram yang paling berat, ada dua kondisi. Melakukannya qabla tahallul awal, maka konsekuensinya dua hal. Kondisi pertama, kalau dia melakukan sebelum tahallul awal. Gimana tahallul awal itu? Ya. Tahallul awal itu di tanggal 10 ada 4 amal. Ya. Apa saja? Jumlatul Aqabah, menyembelih, ya, mencukur, dan tawaf ifadah. Nah, dari 4 ini yang berpengaruh kepada tahallul 3, yaitu Jumlatul Aqabah, mencukur, dan tawaf. Ini yang berpengaruh kepada tahallul. Nah, dari 3 ini kalau dia lakukan 2, maka namanya tahallul awal. Dari 3, kalau dia melakukan 2, namanya tahallul awal. 2 misalnya apa? Jumrah dan mencukur. Dia jumrah dan mencukur, maka tahallul awal. Atau jumrah dan tawaf, maka tahallul awal. Atau mencukur dan tawaf, maka ini tahallul awal. Nah, kalau sudah 3 lengkap, maka ini namanya tahallul tsani. Apa bedanya tahallul awal tahallul tsani? Kalau sudah tahallul awal, maka halal kulla syai kecuali nisa. Halal semua. Larangan ihram berhenti, selesai. Halal semuanya, boleh pakai baju biasa, boleh minyak wangi, boleh macam-macam. Yang tadinya haram dalam ihram, kecuali satu, nisa, istrinya belum boleh. Nah, baru boleh kalau sudah tahallul tsani. Ya, makanya kalau seorang tadi apa yang sudah jumrah kemudian sudah cukur, mau tawaf, dia boleh lepas baju ihramnya, pakai baju biasa, pakai minyak wangi, sehingga tawaf dia dalam keadaan sudah wangi, seger, sudah mandi, sudah pakai baju biasa. Nah, karena apa? Dia dengan 2 amal tadi, jumratul aqabah dan mencukur, sudah tahallul awal. Entum ya ikhwan. Nah, kembali ke sini. Terjadi ini, dia melakukan jima sebelum tahallul awal. Sebelum tahallul awal. Ini kondisi pertama, maka konsekuensinya dua hal. Wajib membayar fidyah berupa badana, unta atau baqarah. Full. Badana full. Satu badana atau baqarah full. Kambing enggak boleh. Hada bi ijma'i sahabah.
dengan baqarah atau dengan badan atau baqarah yang memenuhi syarat untuk udhiyah. Ya, disembelih, dibagikan kepada fuqara Mekah dan dia tidak boleh ikut makan. Ini konsekuensi pertama. Harus bayar fidyah berupa apa? Badana atau baqarah full, penuh. Nah, yang kedua, konsekuensi kedua, fasadul hajinya batal. Enggak sah. Hajinya batal, enggak sah, namun wajib dia sempurnakan. Enggak boleh berhenti. Tetap wajib dia sempurnakan. Sampai selesai, tapi batal. Selesai itu bukan jangan merasa sah, batal. Tapi dia wajib dia sempurnakan. 6. Dan wajib mengqadha tahun berikutnya. Wajib mengqadha tahun berikutnya. Sehingga tahun berikutnya wajib kembali lagi haji. Qadha. 6. Kalau di kitab ini, buku panduan disebutkan di tahun berikutnya atau kapan saja di awal waktil imkan, ya, yang paling awal waktu dia memungkinkan untuk berhaji. Nah, tidak boleh ditunda. Bi ijma'i sahabati wal ulama. Konsekuensi ini berlaku walaupun hajinya haji sunnah. Artinya bukan hajatul Islam, bukan haji pertama yang dilakukan. Haji-haji yang berikutnya terjadi seperti ini, dia terkenai konsekuensi seperti ini. Wajib bayar fidyah, hajinya batal, ya. Namun harus dia selesaikan. Dan wajib mengqadha di tahun berikutnya atau awal waktil imkan. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, ayakuna al-jima' ba'da tahallul awal, sebelum tahallul tsani. Ya, tahallul awal terjadi ini. Nah, maka apa? Hajinya sahih. Hajinya sah. Namun dia wajib membayar fidyah berupa syah, seekor kambing. Dia sembelih dan dia bagikan kepada fuqara dan tidak boleh memakan sedikit pun. Artinya hajinya sah.

asalkan dia membayar fidyah. Hajinya sah asalkan dia membayar fidyah. Nah, sebagaimana larangan-larangan ihram yang lainnya. Ini kapan? Kalau terjadinya setelah tahallul awal. Kalau tadi kapan? Kondisi pertama sebelum tahallul awal. Sebelum tahallul awal. Taib as-sabi. Yang ketujuh, al-mubasyara fi madunal fard. Ya, bergaul dengan istrinya dengan yang selain al-fard. Ya. Dan ini la yufsid an-nusuk, tidak membatalkan manasik. Wa kada al-qublah. Ya. Termasuk mencium, wal lamas, menyentuh, wan nazar atau melihat bi syahwah. Melihat bi syahwah. Naam. Barakallahu fikum. Ini juga dilarang, termasuk larangan ihram. Memeluk juga, ya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Haji itu adalah hari, bulan-bulan yang sudah ma'lumat, diketahui. Barang siapa farada fihinna al-hajj, sudah mewajibkan pada bulan-bulan haji itu haji, maka fala rafas, tidak boleh dia berbuat rafas, wala fusuk, tidak boleh berbuat fasik, wala jidal, tidak boleh berjidal fil hajj. Nah, apa itu ar-rafas? Ar-rafas wal jima', ya. Dan kullu muqaddimatihi, semua pengantar-pengantarnya. Ya. Asamin qadlu saydi al-barri wastiyadihi, ya, membunuh hewan buruan darat. Ya. Atau memburunya. Wa yajuzu lahu qatlul fawasik. Namun boleh bagi seorang yang muhrim membunuh al-fawasik al-khams, lima hewan fawasik, yaitu al-ghurab, ya, al-fa'rah, wal-aqrab, wal-hayyah, wal-kalbil aqur. Nah, waktu sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.